Kangdu kardamalun ang dengalongpen aduntu alunjur arduik sinang lake. Robina kropipen kilunpon alunalamte opo palompo. Totang te arduik sinang robina kropipen kilunpon lawang solun.

0: pini ladak studio lo yoga puthak kachini muchot kethek muchot abang phu akkehai mohon taro panse hang lo tangte alang le phona prangsi ladak studio lo kebang apose ningkang samakarom nang pajer lo
1: kadom nili dalang itu man churu parpilo nang hang pan
0: taro ke hai ahok pe bang labang sokar chu ponang kok lapen kupi pusi pirthe dang ron pa thanang kok ma labang so puthak ma sapso rada pan ethe thini thanjima
1: dang india

Karbi lirmia lunang deng longpen adun tu alonjur arjik seneng lagi. Samili terang pipen kilun pon alun alam te jutang jubat pindeng doan. Totang te arjik seneng samili terang pipen kilun pon labang solun.

Hindi lamarjan alun aja bekang dengan longpen. Alkayak nik pen kilun pon masum cehera palunjir nang litum arjilong iktang lo. Adun tu Monty Sharma lapen Salihada pen kilun pon. Savaria po lamarjan longpen. Savaria palunjir arjuik sinang.

0: thought adun tu harbamon rongpi pen me na bang apan rd ke chipi popothak lamjer ke thanle arjudun tu iglana
1: pini nele e bang apan man ke chipi mate body respect puthak si lam than pon ikpo methanga bang apan man ke chipi lake isi ke nang sot asailo english pen ki pudo your body is your temple lake nangli bang hanlo kardo mahempu ebang phan man ka chipi puke ladak ki theki bi alir ok pranang thek chipu pe pin pen kaching hon kacharai kom thek hanlo ebang ki messenger phan kenang sot vitamins ki duason ki chu ki singapore lapen kereng mesen aling kachetewar ki do ki da mesen ningarong chen pen aduk pavedet nangji tangte ko son si ebang phan man ka chipi po kesang lapen me kejang apor kipi kesang ke kelakali lake kenang sot jo pangthang kesang punon anarlo kesang mate minit ke vetle do thing dami nangli bang aphan kesang apor pilote kaya jakong chelongji nangli bang aphan man kipi ke pasang nangji pu apor chechinita kalanglo aporating pen megjang nangji nangli jongsi aporating pen nek jangje lapen nangli bang phan kenangji aporating pasanglongli pulute nangli ok kerengnu dokokji kematha kisung pen un an ki chepahelu nangji nangli jongsi kematha kisung matha idu pulute choklem chodamalong katura dupu lapen aporating pen kichoki jun kisang thekthi ajok nangli bang phan panhok thekji kangkrang chichini nangji tongte pin pen si chu pejo nangji kecho son chun an lapen inkrang chit si chochot nangji abat kecho abe chibi bedet nangji nangli pokang prang pen abat cholote nangli bang ke the lapen alin si tame arta pen cheton ti si batpo aporoteng pen si an cho nangji kang chir ka che khang pen epoka phan aduk pinang ne kai ki amat ok kecho jasimet habida ok kichu pajum nangji kedo kithu ason kichu pajum nangji e ok phalang no thek rakki harmu rimdunde det nangji e bang chepar jang veji aphan adap kenge dam ke kat ke pathu lapen ason son exercise claim ver nangji hemkom hemrai ke pangthira saita claim me nangli bang anut ka prek abang phu pen pangbar dam de det si kimi bang kichu কেদো কে থাক কচি প্রেক কিবি কে থে আরো কম চিনি দু নেট এ নংলি বাং কে নংলি মেথাং সে চিছি নিলো অহুত পেন নংলি বাং আফান চেরো নংজে এ বাং আফান মান কিপি আরো লাকে কেনাং সৎ আসন কিপি কেসাং অপর কচি পি লাং কি জুন আবে কং হয় লাপেন কেচো কে পাজুম পেন কচে খাং আফান তে অপর তেং পেন কেনাং সৎ আসন কেচো পেন জকং পাছেলং নংজে bang ke parja nangli bang aphan ason son paklem boy kere me sen asai paklem si kichu lok pen aduk padu de det si kimi kaching thang pen chithik vet ape kirim design ke me langle ra nang bang pen copy ape ri apin deng kaching thang si kachelon la pen ke do me sen ma la si ching thang nang ji ke dam tang la pen mo ke wang ji arni aphan chithik ji mine pu abang kali det nang ji জেনেটিক কচেপ্রেক আজক হক নংজি আবং ফুটিন আবং সিতামে জেনেট

Asamis lamarjan alunang deng longpen aduntu alunjur arju pontu sinang Zubin garpen kilunpon Rodor city po lamarjan longpen endhore palun totangte arjuk sinang Zubin garpen kilunpon labang solun.

lapana porang ni tum guwahati pen kapacita karbia jamek long penang tuma son son autuma jamek ardwig long tang la lake akas pani dipu nang la tum jamek karju long pom lake fm ben long pen

lawan apa orang itu, dead long di cingon lalu nujai meg long pen. Mohon singan sih lepas nang liru sang tu pen kelen lalu nang tum ardri long tang lo. Laki akas pani dipu. Non, studio per guri perpai troksira minit ke pleng tang lo lasi. Dilhi pen kapacita akas pani ningkan kreni kecok labang so asana san ka prek prek jai meke dengalam tipu tak. Dilhi pengapacita nantum ardrik longpo.

adun tu nalatum karjulong ji lage lagan lagi pulbang salu nalatum arjulong po sugun dil sing lobang salu nangtum kelonalu natum arjulong po tangte arjulik sinang.

0: La pana porna le tum English lo cha meglong pena son sona lunang le tum arig long tang lo la ke akas pani diphu non adun tu nang tum kardu long ji la ke pini alam jor jai meglong pen chiu chi po dang tum arig long po la ke nong na bo chi thang klong alun se po sar the rong pila pen hot bang harmony be tu bang bong chiu chi po dang tum arig long po tang te arig sinang
1: Afrangsi Akaswani Dipu, Radio Kar Jorara Tum Anapan, Kardompa Jirlo. Nangli Tum Arnivangta Akaswani Dipu Alongpen, Asona Sona Birta, Tumu, Lamjir, Lapen Chihut Chiputsitame, Arju Longponve. Sonsi Pini, Nili Nangli Tumapan Isi Preg Jek, Lapenakenang Sot, Nai Ajay Mek, Nangwan Pilo. Ili Tumakhe Atum Sitame, Tumu Tok Tekbang Dupik, Ketapke Tok Tekbang Tadupik, Sonsi Lunjir. Kabonda tumbangta dupik lapen kiluna tumsitame dupik bonta atowar pregjam kumbadne ke poromalun jir lok sike tok bangta do kumbadne ke owe parongro alun lok ke tok bangta do bonta kumbadne ke

0: kelunju kabonda lapen kiluna bang tado la sipini nang li tumapan ni lima sapsu ri tali pen pangrum pen kelunju kabonda lapen kilun alun sipo apani lidak studio long chopalo lapen alang lista mena chitong nan la kardom sir
1: kardom
0: alang li lake maduta kali nong nam chitang klong alun sipo sir sir therong pi la se sir chitang thana linon ko na chiki do bom apen tenang linon ko pc ke claim bom rejo kar jura tam pan thiek men thanji masa
1: churo la la si nili mahanga thek bangke jengkha kania rong pite plong arong west kar biang long hadak si nili mahang thek lo la pen jengkha lp school me school high school hadak pen si nili metric pass lo la pen higher secondary bangke nili hujai college pen si ke pass la pen te ako dak dipu 1992 anikan dak degree nili nang charlie dun lo kilun kecheng bangke ingden hini mate class hini class ke thom la soholom pe sin nilun kilun ke cheng jengkha lp school me school la summer vacation program hot culture program hosin nil kar jabun cheng cheng lo sitame pajut kok la pu program ke the long ke lun dun long class 6 alom pe si nil ke dun lo 1986 87 pen ke nil karbiang long hempre ke hang asong long nil cherab dun lo apen jengkha along bangke ni lihadak KSA branch president lunda lun bomla KSA aphantanili song phanda klempon bomla son sindili wang bomlo amasi non lun bom wang bomlo non nili ke du bangke dak di phurong sopi longking hiaro ward number 9 birla gate putapu non dak sinili ke du
0: nangli hin pen ke pen analun ne bondalo la pen te halaso akai hoi pen da lun nangli lun ke chathang piklo la pen te non pu ove ke mitum same ar jupingla
1: kala
0: dalo chathang klong klong alun chathang dam bolote nangli ramso do delo ongso
1: kala
0: emek tareng et dead long ria phan pusi senkan suri hiniar ta chobai det chobai det milur enri korong bang e pharlo che jora kam ke choke nang jong bo la pen tupikla
1: kala
0: si song bong pen nili nari phana kar ji ke lalo ram so do de lo ong so la so lun kopi ge thek long pen la pen de kopi ka matha men sinang li carbon dala sa
1: la so lun bang ke atomu asabu do la ke hempre ke hang ar mung sing room do la bang ke 1989 alom lo ha amasi bir sing ki long thedung hadak ar mung sing room do po really do po pulo amani litum kar bijutang jubara song ahin pen penaan lun se pi tum nilitum hempre ke hang along se chelang dun rug lo cherab dun lo amasi hadak dun lo pena ba bangke bir singki long relief do po mai ke the do po ajo ke nil tum ulugun chi ai bilong se ke sangdam amad bang ka do ve tum ke lun chi thik lo ko mane ke tumo chi thik lo mane ke hirjir chi thik lo nili bangke ko pisi pe na ke pak langon po mala ho pul ama nili ning matha le lo nili tum jengkha rong pia rong hadak ingnama pi do pe towar bethe bi thata nama pido lang hia dong long tang nama pido hala towara kong buguriang long long tang nama pido laso matha le de masi rong rub hawar ramsu ajo nama jo ke ing nama pido pe la pen rit pen hem ke wang lo plote ar nikang samapor yong si ke wang lo pote la paka kingri pia kingri long he ri nai dung long he di ing nama pitum hang jo di ti amasi nilipai tum nang thalo kumaloni rid long hangju bu daho dam serangna laike habida pilu ing nama pilu arni ke chilu lo lo te la tumke la tum ta hong nang barpo la tum ke hangju bu muni reson la tum ta kasar lang da do bong oilun ke luna ason ta do jo la haya alam nili ning purilat marse ko son lon ta la pulo amase nili mathalo ram so bangke amen do ulo akpen latum ingna pi tum ke do dollar am so jo ning hang pik la le den ka jong rong long du ji pak pi la ha rong long du ji e lu chin lo ra ba ap hang long son du ji kai pho ap hang long son du ji la son je amasi a jo ni li ma tha lo amasi la pu ge lon te la so pu thak sin ni lun tok ma te lo pu la so prang da ni li lun tok jai lo tok jai lo se ta me